Bayla, Kuingala, Ete, Kalpuel, Alang, Dai Mitil, Rinkisimo, Beleke Mitile, Dai Mitil, Nama Embeleng, Dai Wusi, Injegil, Nina Algie, Kingasepia, Dai Wusi, Injegil, Nina Algi, Dai Wu, Kingasi, Low. Ine nama bela asongwaki nina alge daiwu kingasi lou jiro wala ngendara jigil ele long alge daiwu kingasi pia nengi kingasi lou ne kingasi buru ini nengi kingasi bere ini nengi kingasi tobunga ini alkai muda ke kau in nama long nyaila kingasi songwa kwel Nekin watanasi ki namo kwel alan totok kabung neke den arakaran nela yekin asi low kirok nama yesin dalakagin nejido aba diwon dora jundi indarang nela yejizi kepia na ala jundi neke kwang arabang ide ding won berere alge gisi ini ne jike jirsing den kin dola dem kin ala nyat ke kirsinga ide dio ota songwa kay ide dio na kona kay ide dio na ota tulle kay na mitila al was ke kirsinga ne kin uda ke kawe na ine gi dem diwo si indala jeyil na kwa wu ngasi ajeru kwa di namo kwangu masikulie ini mbeleng alji kwasi injelu aldile songa tiage or aldile songa jamailge ila namo kwangu dorasi niji juel nji abadi uon dorale tulle ningu injio ni alba kwa dike inakania niki mudonga aske njiliba namo indala bau alming bibela kwa indalang ba taraskania na ine mitil si nama embeleng alandai wumbele tulen kai na inkagil naila yekingasilo na inkwa daing wusi injegin nina algi daing wu kingasilo

indala dok bena kana ke gendio inkeni na nina al gie kingasi lo ini na kidele kan gelo ini dele kan daimburu dendio ko dendio ka antare ko na daimburu al kidendio kan na kain tonga ke na kain le ke kira tonga na kira elenga na puonga na ronga kira kul nyet baski daimbele kona ke baski daimbele kona ke de duo abadembele si jundi kila kona asa elenga zikani na kira kona asa puonga zikani banyet tinjungal ne le ki indalang baku inkwa dai metela linkwa dai ngusi injegin nina algi ye wo kingasi lo na wo kingasi algi lo ingi lo algi ota songaini nikira ota anime yengal deng to tok tok tok kirsimo algi inkwa dik alye nina boru na borun den dio na inkwa ota songa kein nina puonga nina ronga nina kuronga nina otang kona leangang kona ki uringang ki kung ki nyet namas ki ilalongken kona ge al keng kwa kin ne kira kona nmeye na kwa lea kamutia ne ke kisinga niskiing tarian kawe nikiing baimasi teris kawe kien pugo si ke keria ne kien lo si ke keria ne kien ota nyet ke kawe ne indalang kira ota na me yenge alle kanwe kwa kanwetia na na kutuben kawe na kanwetia na kien somare kawe o kien madarsale kawe kira ota al kiesa kwa nina pugo nga nina loronga nina ronga nina jawla nina taringa kangin kem kola alqua kusune na kere na lea indeli na kerengari na kami kimota nyet alba kenyi burudio kwa kien burumale bayasi na kamutia na kutumen kawe na malia kien dorasi kidien bele skulmita indara lati na maye alla kamutia na kitaman diu karutia nama dokasi doa dokasi ting kawi apa alitinga papa kien apa palasi kien endala namasin irikia

nama ila ini nekin kamen ala wosi in kagil ni ala yakin sigila na ki mota nyet ini neki kere kan na ina dok bele kerke ina bele galen beren na dok alanda wosi kagil kwang ken kungi kelera ko kwang kungi kelera ko ene duo bi duo alla duon tarepi duon tarepi yeba ila duon kuin kalipi in dogela belele undul na meten belen nina kila kwa al wantonga tarenga kawe wantonga tarenga kawe kwasi o kila kwa kuinsi kari kawe in mitile dok inke yiduo ayelgi diwo tullen jegila ne kala wata ayni alde en kisimo gi ala janeba al kwanto ngatari ne gi ala janeba anan kwang judina jali indaran jamalayo gi ikira longa tullen jegil kira lolonga kira puwonga ne kira reita algis diwo yundi ne kira tabu alge diwo ini nanke ki mota yaw ke tulle na yona jegila an jundia ba anan jijo do du tari yaw na indalang la la duo yela jisi ina loba na duo ina loba na duo na elai na kwa to motib kegetia na ko tanga alan taranga tulle ka we na le na opini na de moren kwa nyete si ilu ni alien duge na kela kwadi aldire sonere.

0: Era sol dik abu kenga nama denkerin David Ella lianama David Jundi David nemu abu apa kenga asalompi jasepia nas inkwa masaya alanden orenkwa le Ella ide aba David wai namas denkwe Solomon jaula lia alba Solomon wai kurin nama longa ungarin Israel kirin ere na Juda ki seiding ere kela borunga odok nama lompi le karrakaungi nama kikien koronga kerker kenge na ketienga kawe
1: hibro kwa aldi bas ilong nina asa lompin kilike leanama tani dele pini kiete nandok indala kau wala ki indala akawo
2: kabad lokali ao sarap nama ella ingas lompi kingaze ngevo dunga adempia
0: lompin joingi kere kabasa sunga pirjei kayesi donga anni aliesi daing ere kuro ajungi tialba
2: lompi se ken kwa ngere kuro ajungi tialba lompi kerekba ken kwasi kwel ide al kwa deng joingi si karakawe na lindog al lompi kwa kerangang koranga kawe lompi se ken kwa jase as ken kwa jase as jieba kwa toyan tinle lompin domon kwa masaya na elia kwa jesus lekele nas kwasi in angi al masaya kena undul kidombere masiole sangalweina sabele bersa weina digle bersa wei ni isle sing inkiu jon jalo dungoi alki eliang kurera nas kwasi jofo dungong jalonga pali
1: domon kwa songa ala ayenga piringa songa kele asabitul masayang jeling kirsingol kise yendeng jeling kirsingol naden taring naden waying naden jawlang naden tining kirsingol yeng indala kawe jitire yobodungon jasi kidomandung aizagin jawle pawo tause ila aizag sangal sabe berta weye na ongale ardenja

baila kuingala ete kalkuel alang dai mitil ringkirsimo beleke mitil le dai mitil nama embeleng dai wu si ingegil dina algie kingasepia dai wu si ingegil nina algi dai wu kingasi low ine nama bela songwaki nina algi dai wu kingasi low jiro walang dara jegil lay long algi dai wu kingasepia nangi kingasi low ne kingasi baru ini nangi kingasi bere ini nangi kingasi tabunga ini alkaimura ke kau in nama long nai la kingasi songa kuel nakin wata asi ki nama kuel alan totok totok kabun nake de arakaran nai la ye kingasi low kirok nama yasin dalakagin neji do aba dihuan dora jundi indarang nyala ejizi kepia na ala jundi neki kwang arabang ide ding wom berere alge ejizi ini neji ke jirsing nenkin dola nenkin ala nyat ke kirsinga ide dio ota songwa kain ide dio na kwana kain ide dio na ota tulle kain ina mitila was ke kirsinga ki yamuda ke kawe na ine ji namadi wosi indala jeyil na kwa wumasi ajeru kwa di namo kwa wumasi kulie ine mbeleng alji kwasi injelu aldile songa tiage oral dile songa jamailge ila namo kwa wuman dorasi neji juel ji abadi wun dorale tulle ningo injio nialba kwa dike na kania niki mudo a aske nyeliba nama indala bau almi bibela kwa indalang ba taraskania na ine mitil si nama embeleng alanda in wun bere tulle nkei na inkagil naila yeki ngasilu na inkwa daing wosi injegin ina algi taimu kingasilu.

indala dok belana kanake dendio inkeni na nina al gie kingasi lo ini na kidele kan gelo ini dele kan damburu dendio ko dendio ka antare ko na damburu al kidendio kan na kain tonga kain na kain le kain kira tonga na kira elenga na puonga na ronga kira kul nyet baski dambele kona kain baski dambele kona kain na du aba dambele si jundi kira kona asa elenga zikani na kira kona asa puonga zikani ba nyet njungal na lea ki indalang bakunga in kwa dai metela lin kwa dai ngusi injegil nina algi ye wo kingasi lo na wo kingasi algi lo ingi lo algi ota songaini nikira ota anime yengal de to tok tok tok kirsimo alkin kwa dik alye nina boru na boru den dio na kwa ota songa kein nina puonga nina ronga nina kuronga nina otang kona leang kona ki uringan ki kung ki nyet namas ki ilalong ken konage al ken kwa kin ne kila kona meye na kwa lea kamutia ne ke kisinga niski yung tarian kawe niki yung baymasi teris kawe kien pugwa si kie keria na kie lorongwa si kie keria na kie mwata nyet kie kawe na indalang kila otanga na miyenge alia kangwe kwa kangwitia na kutuben kawe na kangwitia na kien somare kawe o kien madarsande kawe kila otanga kie sakwa nina pugwa nina lorongwa nina ronga nina jawla nina Taringa kangin kem kola alqua kusungene na kere na lea indeli na kerengeri na kami kimota nyet alba kenyi burudio kwa kien burumale bayasi na kamutia na kutumen kawe na malia kien dorasi kidiembele skumita indara lati na maye alia kamutia na kitamandio karutia nama dokter asih doa dokter asih tiang kawe apa aliting apa apa kini kieng apa parasi kieng indera nama sing irikia

0: ela lompigi sin osom ela ya baro alansi kweke na ye namas kwedeke yen namas Emmanuel keria na kona Emmanuel denjalom ailon
1: kona Emmanuel denjalom ilon lompi alkege ingwe ala ya barun dio kae lompi alankege na lompi alan doke alanke kwange nombre masion dio sangal os versa au le domon dungo den domon impia jofo dungo se alan bisleham kare liasa ayenga piringa weyenga sabe kungi alwa jesus karingi yesi nama ya mere barukiri bisleham
2: gidire na ayenga kila al dirikeni den oro ailon ayenga piringa weyenga ongal daki kwato yang tas ki kwa kiwongan lompi pellet arasingoba wala ye resongola
1: lolo sarab domandungo kitin itsi jawleti alansi kwase dora pali mara lompi kensi na tarifi nas dora jangwel alan jofo dungo wainga in namas in longiti ni asa lompi si ken kwang uyi marang asidik lompi basin ken kwasi mesaya adempia lia lompi nama de melegia niule adempia ele digle na inkaria galai alan se kwasi in kwa ten alpago alan dulding jovo dungo se kare kwasa songa kanul alan entari en lompe sa songa jano alan se kwasi den kwe adem pia marangyet ota masi nye ting si taras pia alan den kwe en tin tulele ela
2: marang abatin kise pago na lompe den kwe adena pia bo ala ye kiri na asa dorake na kwe alan si kila kwa langa si age ki matang den kwe si kise kang

0: Nazesi oso auden tunile naden fartara tanya kyaba.
1: Ena dokera naskai se dan daraite. Na namagal kwela lang yani asan kung na kaing daing dombre lompi dombre al kere kundul de kirsing ete nama kwel alan dok yani kaing ayang adi girenka ini alba ki kundul naskai se daing gore ndarai na ete nama kwel alang Genesis sangal tok aya togle when os girenka na namaska unnas girenga den julle lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lobu to kenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi ire lompi nama inkwa au naila herake ide nama hera kenga lompi nama illa ila zijagila na songa tulle kenga ye nama hera si alo diko hera na lo diko le lo diko skerkerpia lompi nama hera si lo toteria na lusi na lo diko si na luteria ila nama lo ila nama lo arakena na lo sarakena nama sok uwur kwankena lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerker pia ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere kerker pia nama indala enga lompi nama irisi jawelteria ire ila nama arakenga na ila nangsarakenga ila nama so awol kwankenga lompi nama inkwa jundi na koro al jawelin dukein na lo na loto ini na jundi nusuru to longala nama indala enga lompi nama lo butosi suruteria na koro al lo tok ini nama bauta teria ide lompi nama ila si jegila na songa tulle kenga lea lompi nama enkwa jundi nasuru nasuru koronga ke na kwa na kwa na kwa kire jundi nas lompi kurunga ke na kwa kire na dainga na kurunga suru iri na kwa kire nas kwala diokin ki dieng kikieng jaluma kerker nama indala enga suru namas kurunga kya na dainga nas kwa diokin kikieng jaluma kerker kurunga na kwa kirini nas kwa la diokin kikieng jaluma kerker lompi nama ilazi jagila na songa tulle kya ila nama arra kya na ila nasare kya ila nama sok isle kya ile lompi nama inkwa jundi na ila kurunga kain jawiling tas de jundi na hilla herra ke jawiling tas de nas lo to si ki lo lul kerker pia na au na nas tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na kwalda nas sok na kwalda si kerker pia na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga au apanga pia hera apa kwang nama in nama ki toke na era eti kwang nama ki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kurin leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama elasi jagila natu lekenga hila nama hera kenga na hila nama lul kenga hila nama sar kenga ila nama sok ongar kenga ile lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jawiling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jawlitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ile si jegira na songa tulekea lompi nama siyansi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na jundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arra kenga illa nama arra kenga na illa nama sar kenga illa nama sok os kenga li lompi nama enkwa jundi nusuru ki karaba salla pis eng ki kien jalama kerker ki karaba elengang nakila ala surun iri ilome na karaba judangang nyet ki kien jalama nama indala enga lompi nama karaba judanga isipia ki jaloma kerker kila kila elengan karaba elengan ki kien jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kien jaloma lompi nama kila si jegila namas songa tule enga ina tawanda ngal diye na girenka na namugal dudi kwel walagal kwela langin kwa in aldi aigi aigis beleng lomping.